kuba ke namhlanje ntenda umamela pha ke umphathiswa umphathiswa uAdam Zinbon bangaba yey yey yey uye wabona bangaba uxinekile and uyabona ba izinja sizamacala uthe sajoke ngababone ngababone ngabaqonda hayi man hayi kaloku akho akhondlela yakuphuma apha ngaphandle kokubana ngokuba ungxengxeze yabona xa uvincelwe zizinja ke ngokwesixhosa ke andithethi ngezinja ke mna uba ngaba uyithathe le nto wena uyidirect uyisesixhoseni okanye ke uyithatha uyise literal uba ngaba hayi xa sowuxinekile kuyanyanzeleka ke ngokuba and futhi uxelele uba ngaba nazi impendulo onazo nazi impendulo onazo naw uyabona uba ngaba azikho nje impendulo ofuneka uze nazo ubona uba hayi kunyanzeleke ke ngokumntu uba makathini makajule umntu pi phantsi kwebhasi jule umntu phantsi kwebhasi yabona ke umcimbi webhasi ke wake wasokolisa phaa ke ezilalini kuzawukhutshwa ikwekwe iyohlanjwa uyaqona uba ke ungumntu okhulele edolophini awuzuyazi le nto lena kodwa ke kwafumaniseka uba ngaba liyabuzwa ikhankatha uba unyana lo uzawuphuma nini yabona ke kwafuneka sicela uba umqoma phaa ke desert bazama ucacisa lo mcimbi ke ngenye imini kuthiwa unyana lo uphuma nini ajonge uJola athi ukuhla kwebhasi kuthiwa Jola sicela ixesha lokuphuma kokanyana wathi ukuhla kwebhasi kuthiwa hayi majola ukuhla kwebhasi kaloku ayilo xesha elo zehla zisenyuka ibhasi yaqonda kodwa ke ekugqibeleni wasike wathi uJola anganjani uthu kwathiwa yhu emva kwemini leyo wathi ke bendithe ukuhla kwebhasi xa bikhona ibhasi ehla ngo-10 ayaziyo yena uJola qha ke ngokuba sajikeleza ababona uyayazi yena uba amakhwenkwe akhutshwa ukuhla kwebhasi ukuhla kwala bhasi eqonda oye behleli ecala kothango la bhasi xa isehla isukele edifrebek ecofa umva uyayazi uba ngaba okay leya ibhasi singawakhupha amakhwenkwe yaqona so apho ke ndiyakhona yokubana ke ukuhla kwebhasi kulapho sawuqala khona ukuvuba ngaba ukuhla kwebhasi uba uthini na yena uba umahlanga